bukaan dulu. Buku borong ham-ham dati day George Mom tabarkalla nyakful gogunak buku inne day dema dembe wa hamdu tu safatikan wa watas Sufyan Thawri don Sufyan ki bu mak dan lako wax diko conseiller Ahmed ibn Hanbal ne ko fexel bobul jaxasu buri.